0: adupe lagelu na lawa adupe lowo olorun oba olorun oba to nfun wa se ni gbogbo igba
1: ijoba kini o gba joba ori
0: olorun oba kan lana oba kan lonu oba titi aye yin ni pekun Olorun oba to lope